Det där var koll, kan ni att för nummer ett heter Dan Alex Warren, det kan att Fever Dream för Idner i Sövenberg och man har försökt smaj, inte inte. Men också här kan man lugna att den satt sig och koll, jag kan inte preferis. Är Saif Jon kallar shit wallis, abdoda sig. Da debattet var online om sommar, för per exempel för en gurtera på habbet jag hit. Li preferis Saif, men det är för verita, för det måste han inte kolla om jag har funnits granet. Matolissen är i kontemp sabih, så jag var en gurtera. Pero minna ħallu ħala xtaqt insaqsi daqsxej ilek ukoll inti x'tippreferja u Malta meta tqis biss ħana kollha li jkollna fis-sajf possibbli xorta waħda tajt li tippreferi s-sajf għaliex skontkom iktar minn 60% qaluli li xorta waħda jgħażlu s-sajf. U jien din hija xi ħaġa li ma nistax nifhimha mhux biċċajt, eh? Tipo jkollna dawk it-temperaturi għolji, l-enerġija, x-xogħol pereżempju bil-kemm ikolli enerġija niċċaqlaq jien, anke fil-għodu toħroġ mis-sodda diġà tkun għarqan. Kif jista' jkollu xorta waħda l-maġġoranza tippreferu s-sajf? Ibatli x'inhi r-raġuni inti 99 0 897 u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk.